na maka se Yesu animunyam enkamo Yesu nkunimdie enkamo Yesu bambo enkamo na machia uwe animunyamfo a na animunyam nti me wo ha sisi machia ofa kwesi me bisa ne se woni ne family omho te sen minim se Yesu dinimu ne hoye na masi machia e papa ja pasen na machia shala o menyi na ne chara nyina bisa omho se Yesu dinimu Yesu ahodinimu omfa ye hu enu mojanu mojana e kasa no